0: kapanla kasa kıymaktı. Yarmani yapo yama bu şiye yapo babu bu şiye. Ya mele sabaksa yok mu kabaksa yengek. Kabaksa yok mu panbaksa yengek. Sırayın dişimi nukur paymani omunati nuk. I'm like that. Yani lai babu ne yani yamani yai Ologi yang le thangpuru nano yang nukmu mani Yagi sarayuk Nabari bari bari yai Shankha nyangba sarok baka nyamaituk saramay Kubu thangsu kubu chungthang lai mani Dokane bayu yuko thangpuru nini yasuku yani Oya go nang mani tongku yasini marik Tongku yasini marik Amunay de Thakti le milikha kumta Oma tongka amunay di bak Laipang le tarara te karu karu Amunay de tarara nai to rara amunay di bak อ๋อมันไหนที่บ้างเมื่อครั้งนั้นนายจะขับพยาตรงนั้นเมื่อครั้งพัดไปแล้วนี่นี่อยากตั้งนั้นนายจะขับพยาตรงนั้นอยากเติมมือส่งนี่นี่มันไหนที่บ้างมันไหนที่บ้างอยากส่งเลยต้องขับบนจับไปเบ็ดเตยมาเสร็จแล้วต้องขับบนเชื่อเลยส่งต่อเตยนายทอดูกันนะจังหวะมันไหนที่บ้าง มันไหนที่บ้างก็สั่งแล้วกันนะว่าอยากสู้ต้องขับรถสัมปิเลปิเลนึกกูก็สมแล้วกันนะว่าสู้ต้องขับรถไต่ชักกอร์มอนึกกูสาวสักที่ยาสายยาบอกต่างยานักสวยยาสักกูมันไหนที่บ้างมันไหนที่น่ารักจังเลยยาสาวบุษกันไหนทอก
1: Umur kebang ini pun serai rok hai ini ni mekang serai hai yang itu
0: apa to ang tu puja to no na ane ang payung song rok bini pesala song rok tetum ta nara nang tamu bai sangya ano to bro namun nang bai sangya yang bai sana bani jin sini se kisa dia no poris kira kai tong lanang go dia no kisa ang kukai tong lanang sama nang mo bukang kai tong lanang nok lai kase suang nang hangkai letre petra isi tuh kisi kai tong ngai ba burang lain ta niang ta Dalam hari ini tong semai ya, ni tu. Jawa pun nengkai kisah macam apa? Tak semai ya. Pek suka yang nama sung. Nengkai baik kita tong mak.
1: Nini menai darah om hero ke turut tong sa.
0: Ani sini baik tak kubu kulai kiri. Bapak nanti dah seramit tong bayu. Ano darah tak mesti kulai tong ibu. Kuai kan kena kalai. Tak kisah kau bamu nong kurba, bamu hinta. Bapa hanya dah seramit.
1: Nini od darah song rok tong lain nor ni je. Tam sengkem bayar tong lain jodoh no. Borobudo neng hai no sak keseng kai ni neng hai no tam halai
0: keseng no sai kai tam la bo bo keseng kai tam bo bo hai no jada kul jada mano kese mi se mano rusa bi bo manta
1: neng bodo sai kiri kai tam
0: ang sai kiri kai ya
1: tam ke nok no kong neng telang bes kang orang pusar bahi kaji
0: ke to babu kelang mana kese mi se tonggo ngai ko dano bui telang bo jada kul jada ni bati telang tanggo uru bo pugra mak hai yo uru mar sabo kiton bo tanggo Jadi kalau jadi kayu, kayu kayu, ada kisah macam apa macam mana, aku kayu kau hanya cari bui, tungta.
1: Kita orang kau ada angkor alis haro, apa mai kayu, suayu, am herok terang.
0: Kita orang tu ang kayu apa no, muni bekalai uta, bunyo albayu kau.

Asuk jorat ini ho sini, tini ni jadu ni korang banda, apun ya gulo nol kanai manai. Aw nakadi, asuk jorat ini elem kering banda, apun ya gulo nol kanai manai jadu ni korang banda.

0: no kisa man khe budo mando
1: asa jorote jatu ni khorang panda wo khana ba khana ro sukini lebor mani khok dei ri sab jag ra sam pa jo jaro hanyo hai sing Tak kisah resamung, tak jangsa resamung, kerana ni pasing kau

badala waklai hati yang tanu kiri maya juno badala waklai yeri goang tanu magda chana bago kiri maya juno